0: skal kalita wala ni nashkayan dengue. Ama shui ni kumakamakatatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukaka wali nishli makaksakan shui laksukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas, Música del Mundo, Selección Putumayo.

0: anishkan dengeh mililistekan, anishkan yung maktakaanan, tapupak tantawlayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat kokshtakht, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yu lagtsatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yu satanin, yu talikatsayich, ne yu aynan, yu shakuch, yu lakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamakaw, pas, tahant kaalil alachkan yu dengue, pohlita pas, yultu, makay, ani, dengue. Islipashkakan ani Veracruz, shamachalkat, kimputawlankan.
1: Veracruz, gobierno del estado.
2: Escuchas, música del mundo, selección Putumayo.

0: kalkalita wala nina shkayan dengue. Ama shui ni kumakama katata sanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlanta stok tahu chuchut. Lama ni kukacha hukan shanat, wali push katne, chuamas tililitsakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chuka kawali nishli makaksikan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyana kos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum paskiaw kimpulatamatkan. Sa pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: kal kalita wala ni na shkayan dengue. Ama shuy ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlan tastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali push katne, chuamas tililit sakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chuka kawali ni shli makaksakan shuy laksukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum paskiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas Rock en Inglés.